peinei pahaite aro purahaitan lebe sengotu sapu are inte mohama no handa jirebei pujare pitere genduja ora ku musikapu eremikena oikomi baekwese moakanundu.